0: Baku.
1: Oyo ni moda nyamuero.
0: Dikirili ya Bukena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Leo ni doka kumudaina. Nimutadukere guo. Kijakariaga adhe ini imani.